Meu, Sammy Kershaw Vidalaya. Jadi kat, ini cikgu Vidalaya mesti kita bapam bersama itu cik pakinake yang ber Feel Your Summer. Meu, Twin.